0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Iya. Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
0: Bila 6.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Alright teman berdua, akhirnya kita sampai di pengumuman trivia request hari ini ya. Tadi Diana sudah informasikan ada 3 lagu yang bisa kamu vote. Lagu pertama tadi ada lagu dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Lagu kedua juga lagu terbarunya Wisnu Santika ya, Wisnu Santika featuring Ariel Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan yang terakhir adalah Nona, Rollerblade. Nah, berdasarkan hasil polling nih teman berdua, ternyata paling banyak yang melakukan voting adalah lagunya Nona, Rollerblade. Yeay, mungkin karena sekarang lagi viral lagi ya. Udah siap belum? Langsung aja Diana puterin buat kamu tuh nomor 2, Nona, Rollerblade. Dan thank you so much buat kamu yang udah berpartisipasi hari ini. Dan buat kamu yang lagunya belum terpilih, gak apa-apa, jangan khawatir. Lagunya tetap bakal Diana puterin, tapi di segmen yang berbeda tentunya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop it. Ngana satu kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali info Pro 2 pagi hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Joko Anwar isyaratkan kembalinya Batara dan Darmina di Pengabdi Setan 3 Origin.

Kan foto asmara Abigail dan Fahri Albar dengan caption "Who are they? Where did they come from?" Unggahan tersebut seolah mengonfirmasi kembalinya Darmina dan Batara di Pengabdi Setan 3 Origin, sekaligus memberi petunjuk bahwa kisah mereka akan mendapat porsi yang lebih besar di film ketiga. Sebelumnya, Joko Anwar juga sempat membagikan perkembangan naskah Pengabdi Setan 3 Origin yang telah memasuki draft ketiga. Meski belum banyak detail yang diungkap, berbagai petunjuk yang dibagikan mulai membuat penggemar berspekulasi soal arah cerita yang akan dibawa kali ini. Darmina dan Batara merupakan dua karakter misterius yang peran dan latar belakangnya belum banyak terungkap. Kembalinya mereka di Pengabdi Setan 3 Origin pun berpotensi menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini masih menggantung. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, FIFA penuhi hak wasit Somalia meski batal bertugas. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA dilaporkan tetap akan membayarkan honor pertandingan kepada wasit asal Somalia Omar Artan. Keputusan itu diambil meski Artan gagal bertugas pada Piala Dunia 2026 setelah ditolak masuk ke Amerika Serikat karena kendala visa. Menurut laporan ESPN melalui portal rri.co.id, Artan yang dikenal sebagai salah satu wasit terbaik Afrika telah tiba di Miami pekan lalu. Ia dijadwalkan menjalankan tugas sebagai perangkat pertandingan pada ajang Piala Dunia 2026. Namun Artan tidak diizinkan memasuki wilayah Amerika Serikat karena persoalan administrasi keimigrasian. Akibatnya, ia harus kembali ke Somalia dan tidak dapat menjalankan tugas yang telah diberikan FIFA.

Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih teman Pro 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Alright, teman Pro 2 kembali menyapa kamu, tapi sekarang kita udah ada di program Santai Siang ya. Dan sekarang kita juga udah ada segmen Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa berbagi playlist, berbagi lagu, mau request lagu juga boleh ya. Dan untuk Pro 2 Hitlist akan berlangsung sampai di jam 12 siang nanti. Dan gimana sih Kak cara requestnya? Cara requestnya gampang, kamu bisa langsung aja DM ke Instagram kita di @rrpro2_ternate2-nya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu pengen chat yang panjang, pengen ngirim quote-quote, pengen apa ya, salam-salam juga boleh. Kamu bisa langsung aja chat WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Dan ini udah masuk juga nih, ada requestan dari Kak Zulia yang katanya pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk. Oke, habis ini Diana puterin ya. Dan Kak Zulia punya quotes nih, teman Pro 2 pagi ini ya. Tiap langkah maju hari ini adalah investasi dalam masa depanmu yang gemilang. Sangat-sangat luar biasa ya. Maksudnya kayak Kak Zulia nih memberikan kita semangat gitu kan untuk tetap menjalani hari yang walaupun jedak-jeduk ya kalau kata Nona ya. Tapi kita tetap harus semangat, teman Pro 2, karena apa ya, gak usah terlalu dipikirin. Mungkin sebagian dari kita punya beberapa masalah yang jawabannya gak bisa langsung gitu kan. Tapi gak apa-apa, teman Pro 2 gitu kan. Jangan berlarut-larut dalam masalahmu gitu kan. Karena ya udah dijalanin aja gitu kan. Ya udah langsung aja Dina puterin ya requestan dari Kak Zulia. Buat kamu yang pengen barengan sama kayak Kak Zulia, bisa langsung aja chat ke WhatsApp kita ya. Dina tunggu sampai jam 12 siang nanti.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Lorette Mampre 2, salah satu hits terbaik dari Perunggu, juga menjadi penutup siaran Diana hari ini ya, Mampre 2 ya. Sebelumnya Diana pengen ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 5 subuh tadi. Dan setelah ini bakal ada Zilan yang nemenin kamu sampai di jam 6 sore, Mampre 2. Dan Diana juga udah siapin playlist khusus buat kamu ya, Mampre 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Diana pamit, thank you so much, bye-bye Mampre 2.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM, Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

96.7 FM Lombra 2. Selamat siang. Di sore siang barengan sama Zilan Reski Amalia buat temenin kamu ya, santai di siang hari ini. Apalagi tanggal merah juga ya kan, teman-teman. 2 hari ini libur, memperingati 1 Muharram tahun baru Islam, teman-teman. 2 yes. Dan buat teman-teman 2 yang hari ini masih tetap kerja, semangat buat kamu yang tetap kerja, aku, kamu, dan yang lain ya, yang lagi kerja juga di tanggal merah ya. Kita kayak gak mengenal, kayak kalender kita tuh tanggalnya hitam semua gitu ya. Merahnya tuh gak ada, teman-teman dua. Tapi yaudah, semangat, semoga bisa menjadi berkah buat kamu di hari ini. Yes, menemani kamu di santai siang sampai nanti di pukul 15 atau pukul 3 sore. Tentunya teman-teman dua, kita ada informasi-informasi seputar kuliner dan UMKM sampai nanti di pukul 13 atau pukul 1 siang hari ini, teman-teman dua. Udah siapin makan siangnya, mau makan apa? Kalau aku sih makannya Padang ya hari ini ya. Hari ini makannya Padang, besok makannya apa, lusa makannya apa, kita bikin jadwal makan kayaknya nih ya. Boleh ya, yang pengen gabung mau spill, makan siang kamu menunya apa aja hari ini, bisa via WhatsApp di 081373125896. Sambil nungguin kamu, teman berdua, ada lagu-lagu bagus buat temenin kamu di santai siang kita. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

musim bola ya, Piala Dunia, orang-orang pasti ya jam tidurnya agak-agak ini ya berubah gitu. Agak-agak berubah, bukan agak tapi emang bakalan berubah sih teman Pre2, karena jamnya tuh nggak menentu kan teman Pre2. Kadang dia main di tengah malam, kadang main di subuh, kadang main di pagi, kadang main di siang. Nah, karena diselenggarakannya kan di tiga negara yang beda-beda gitu kan teman Pre2. Nah, dan tadi laga Spanyol dan juga Tanjung Verde ya, itu juga berakhir dengan 0-0. Mungkin karena baru-baru awal pembuka kali ya teman Pre2, jadi kayak masih demam-demam panggung nih ya. Rata-rata tim-tim besar ya, selain Jerman selain Jerman kemarin yang memang gacor parah ya, itu banjir gol di 7-1. Kita kayak flashback dengan tahun berapa gitu ya, keinget ketika Jerman lawan apa gitu. Gak usah disebut ya, udah tahu pasti nih. Kayak mengulang skor yang dulu gitu loh ya. Nah, dan Spanyol tadi juga seri teman Pre2. Aduh, ada apa ini sebenarnya? Kita lihat ya, besok ada Argentina ya, kemudian nantinya akan ada Inggris juga. Waduh, pokoknya bakalan jadi pertandingan-pertandingan yang seru-seru teman Pre2 ya. Dan biasanya kalau kita udah nonton bola tuh ya, enggak lengkap rasanya kalau enggak ada mulut nih. Kalau diam tuh kayak enggak mungkin gitu. Harus ada cemil-cemilnya. Nah, cemilan-cemilan apa sih yang cocok untuk nonton bola yang pastinya ini sih kayak aneka-aneka makanan yang praktis, gurih ya, dan bikin kita kayak nagih gitu loh, kayak keripik-keripik. Dulu tuh kayak sering banget nonton bola harus ada kacang, iya gak sih? Popcorn, kacang, atau juga kayak keripik-keripik singkong, tempe, kentang kayak gitu ya teman Pre2. Kacang-kacangan, gorengan seperti tahu, pisang goreng ya, tempe goreng. Nah, itu juga pas banget ya teman Pre2. Nah, sampai dengan cemilan berat kayak pizza, burger, ayam goreng, nasi ayam, nongkrong aja di warteg lu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman Pre2 memilih cemilan-cemilan yang cocok gitu ya untuk nonton bola, kalau cemilan sih kayaknya memang yang paling cocok adalah kayak popcorn, kacang-kacangan ya, atau juga mungkin keripik-keripik atau gorengan tuh yang paling sering teman Pre2. Kalau nonton bola makan nasi itu kayaknya terlalu berlebihan ya, terlalu ini ya, terlalu over kayaknya tuh. Terlalu over kayaknya ya, itu lebih ke lapar banget sih ya teman Pre2 terus makan. Nah, tapi kalau misalkan teman Pre2 butuh cemilannya, cemilan yang aduh tapi pengen nonton bola tapi maunya cemilan yang sehat, boleh juga ya, kacang-kacangan itu juga termasuk cemilan yang sehat loh teman Pre2. Terus juga kalau minumannya minum coklat hangat ya, dark coklat ya teman Pre2, itu mungkin akan lebih okay gitu. Atau popcorn, yogurt yang rendah lemak, buah-buahan, teh hijau. Nah, buah-buahan tuh juga udah paling pas sih teman Pre2 ya, sambil nonton, sambil makan apel, sambil makan anggur ya. Aduh, sombong banget lu. Kacang aja kacang ya. Tapi kalau kamu pengennya yang sehat-sehat ya, itu dia teman Pre2 ya, yogurt, ada minumnya, minum teh hijau atau minum coklat, dark coklat ya, buah-buahan, popcorn, kacang-kacangan ya, itu juga pas banget buat kamu teman Pre2. Tapi kalau kamunya sendiri, biasanya kalau nonton bola, cemilan yang paling apa ya, paling jadi favorit kamu apa sih teman Pre2? Boleh kasih tahu aku lagi ya di WhatsApp aja 081373125896, sambil nungguin kamu, sambil aku kasih juga lagu-lagu bagus buat teman Pre2 siang hari ini. Enjoy Pre2 FM, ternyata ya teman terbaik kamu.

Teman pre-due, ketika makan ya, kamu makan sama siapa aja deh, mau makan sama keluarga, mau makan sama teman, pasti di antara geng-gengan kamu atau di anggota keluarga kamu ada yang makannya tuh lama banget, ada gak? Tapi di rumahku gak ada yang makan lama lagi, semuanya makan cepet, aku paling ya. Kalau dihitungan, kalau makan lama, aku kayaknya makan lama, kalau sambil nonton gitu ya, padahal sebenarnya gak boleh ya teman pre-due. Cuman kalau di circle aku, dalam pertemanan aku, ada temanku yang memang makannya tuh lama banget, sampai kayak lama, pokoknya lama gitu loh teman pre-due. Dan memang ada beberapa yang beberapa public figure juga yang ternyata mereka tuh juga apa ya, makannya tuh lama banget juga. Kayak misalkan satu penyanyi, ada Iit Gitaf contohnya, terus siapa lagi ya, kemarin aku sempat lihat di TikTok itu katanya dia tuh juga makannya lama banget, bahkan Iit Gitaf tuh bisa makan tuh sampai berjam-jam gitu loh. Satu jam tuh makan apa ya, ini makan batu keras, ini makannya pelan-pelan gitu. Jadi memang bukan sekedar apa ya, makan tuh bukan hanya sekedar aktivitas untuk ngisi energi ya, tapi sebenarnya itu juga bisa mencerminkan karakter seseorang sebenarnya ya teman Bredo. Jadi gak sedikit juga orang yang terbiasa menghabiskan makanan tuh dengan tenang dan juga santai, ujungnya lama banget ya. Ternyata teman Bredo tahu gak sih, ada kepribadian orang yang makannya tuh lambat ya, ternyata punya keunikan sendiri gitu loh. Jadi kebiasaan makan lambat tuh sering banget identik dengan orang yang menikmati setiap momen tanpa terburu-buru. Namun cara makan seperti itu tuh katanya ternyata tidak hanya berpengaruh pada pengalaman menikmati makanan aja, tetapi apa ya, ada beberapa penelitian juga yang nunjukin kalau kebiasaan tersebut ini tuh bisa ngasih apa ya, atau berkaitan dengan sifat dan juga karakter orang tertentu seperti itu. Nah, jadi kamu yang makannya lambat itu tuh sering disebut cenderung punya pendekatan yang berbeda dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Aduh, dalam banget kayaknya, filosofis banget nih. Jadi kepribadian orang yang makannya lambat itu katanya dia tuh orang yang sabar, teman pre-due. Ini aku lansir dari Times of India. Kalau disebutkan orang yang menikmati setiap suapan makanan itu umumnya punya sifat yang sabar dan memperhatikan detail gitu. Nah, jadi mereka-mereka ini tuh tidak terbiasa melakukan sesuatu secara tergesa-gesa. Bener gak sih? Bener seperti itu? Terus mereka tuh penuh pertimbangan, teman pre-due. Jadi memang cenderung punya sifat reflektif dan juga penuh pertimbangan, teman pre-due. Jadi apa-apa tuh kayak pertimbangannya itu lama banget. Cuman kalau kayak gini juga gak bagus sih. Kayak orang tuh butuhnya buru-buru tapi kayak lama gitu ya untuk memutuskan sesuatu. Nah, terus kepribadian orang yang makannya lambat itu tuh katanya dia tuh cenderung peduli terhadap kesehatan. Jadi makan perlahan tuh sering dikaitkan dengan pola hidup sehat. Nah, katanya kebiasaan itu ngebantu proses pencernaan berjalan lebih baik dan juga bisa mendukung pengelolaan berat badan, teman pre-due. Tapi kayaknya ini emang benar sih. Jadi ada temanku yang kayak gitu, pencernaan tuh ya lancar banget, bisa nih ya. Kayak dia baru habis makan, udah tuh langsung nyetor. Terus katanya orang yang makan lambat tuh punya kepribadian, dia punya punya kesadaran penuh yang tinggi seperti itu. Terus juga orang yang makan lambat ini punya kepribadian mampu mengelola emosi dengan lebih baik karena dia kayak telaten banget makannya ya. Terus lebih peka terhadap kebutuhan tubuh dan juga bisa mengutamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas, nyaman dengan suasana yang tenang, dan juga dia pandai menikmati hidup dan bersyukur seperti itu, teman berdua. Terus ada yang nanya, kak, kira-kira kalau orang yang makannya cepat berarti dia tidak menikmati hidup dan bersyukur? Nggak gitu juga ya, ini hanya kepribadian menurut ya. Dan itu menurut Little Things ya. Jadi katanya orang yang makannya lambat tuh cenderung lebih mudah menikmati pengalaman yang positif ya. Mereka tuh bisa untuk merasakan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, termasuk makanan yang sedang dia santap seperti itu, teman pre-due. Apakah benar seperti itu? Coba deh teman pre-due yang makannya lambat juga, benar gak sih akan hal itu? Boleh ya, yang pengen gabung lagi ya di 0813 7312 5896.

0: Kemarin 20.15 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu pemandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. 96.7 2 FM terus. Teman kamu.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia.

Saat itu Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Helenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Informasi olahraga teman Pre2 buat menemani siang kamu nih. Gimana? Kita udah tadi dengan informasi seputar kuliner UMKM ya teman Pre2. Sekarang saatnya kita untuk informasi olahraga dulu seputar Piala Dunia 2026 ya teman Pre2. Dan di Piala Dunia kali ini emang benar-benar rame banget. Rame banget, vibes-nya juga dapat banget teman Pre2. Sepanjang jalan juga ini ya, banyak banget bendera-bendera yang dijual, jersey-jersey yang dijual ya teman Pre2. Jadi bukan hanya sekedar kita nonton bola, tapi kita juga yang membeli ya juga bisa ikut menghidupkan UMKM. Perputaran ekonomi juga ada di situ tuh teman Pre2. Seru banget. Oke, kita ke laga yang baru saja terjadi hari ini. Dan bikin orang tuh udah apa ya? Udah yakin banget kalau mereka tuh pasti menang. Spanyol tuh pasti menang teman Pre2, karena memang ngelihat lawannya yang memang ada di urutan yang lumayan jauh banget ya di peringkat FIFA teman Pre2. Nah, dan berakhir dengan skor 0-0 teman Pre2 di pembuka laga Spanyol kali ini teman Pre2. Itu adalah satu hal yang bikin para fans Spanyol tuh jadi hahehoh gitu loh. Kayak enggak nyangka ya. Padahal mereka tuh udah membayangkan kalau oh mungkin kita akan pesta gol nih ya, karena lawan kita yang di bawah banget, enggak masih di bawah banget dari kita gitu. Nah, dan bahkan ada fakta menariknya teman Pre2, bintang timnas Spanyol Michael Oyarzabal ya. Ini mencatat rekor menyedihkan sebagai pemain pertama yang tidak pernah menyentuh bola selama 30 menit awal dalam pertandingan Piala Dunia. Sejak pencatatan dilakukan mulai 1966. Bayangin, 30 menit di lapangan dia gak nyentuh bola sama sekali. Oh my God. Aduh. Jadi dia ini percaya sebagai ujung tombak lah ya di skema 4-3-3 ya, racikan dari Luis de la Fuente ya, dan menghadapi Verde teman Pre2 ya, KP Verde. Dan laga yang diprediksi ini bakal mudah, malah berjalan menyulitkan gitu ya. Banyak yang menyayangkan kenapa Lamine Yamal tidak dimasukkan dari awal ya. Beberapa nama tuh disayangkan gitu, kenapa tidak dimasukkan dari awal seperti itu. Nah, KP Verde sendiri menghadirkan pertahanan yang solid dan juga kokoh ya, dan gak mudah untuk ditembus sama Spanyol juga teman Pre2. Mereka ini berfokus pada bertahan dan juga sesekali coba untuk mengancam lewat serangan balik teman Pre2, tapi memang sayangnya belum menghasilkan gol. Nah, di balik hasil imbang 0-0 yang mengecewakan untuk Spanyol ya, ada lagi nih rekor yang menyedihkan. Jadi memang Michael Oyarzabal sendiri ini jadi pemain pertama yang tidak pernah menyentuh bola di 30 menit awal pertandingan sejak pencatatan itu tuh dilakukan teman Pre2. Benar-benar menyedihkan ya teman Pre2. Cuman ya gimana? Itu lu main bola apa cuma lari-larian doang? Kayaknya memang cuma pantau doang ya, pantau dari dalam aja nih. Ya udah saya pantau ya. Kayak lebih ke kayak wasit sih jujur. Lebih ke kayak wasit. Cuma memang mungkin karena awal kali ya, jadi masih pada demam panggung teman Pre2. Benar gak sih kayak gitu? Menurut kamu gimana? Coba dong kasih pembelaan dari tim yang fans sama Spanyol. Boleh via WhatsApp aja 0813 731256. Tungguin nih teman Pre2.

0: karena aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: cinta.
1: Alamak, dari Rizky Febian teman berdua. Alamak juga nih ya, Captain Timnas Prancis ya, Kylian Mbappe ini bertekad untuk membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 2026. Dia tuh bahkan membantah isu yang mengatakan bahwa Prancis tuh hanya pengen mencapai semifinal atau Prancis tuh hanya bisa sampai di semifinal aja. Dia membantah akan isu itu, teman berdua. Pemain Real Madrid ini juga negesin kalau ya fokus utamanya adalah membawa Timnas Prancis meraih hasil terbaik ya di Piala Dunia 2026. Dan menurut dia dia akan mati-matian lah ya, katanya dia, kami pergi ke Amerika Serikat untuk memenangkan Piala Dunia. Saya tidak mengerti pembicaraan dari luar yang mengatakan target kami hanya semifinal, tapi yang pokoknya intinya kayak dia bilang target mereka adalah menjuarai Piala Dunia 2026, bukan hanya sampai di semifinal aja. Keren ya. Dan memang memenangkan apa ya, menurutnya memenangkan Piala Dunia tuh salah satu impian setiap pemain bola ya, teman berdua. Dan Mbappe juga menegaskan dia tuh tidak punya rencana untuk terjun ke dunia politik, termasuk juga mencalonkan diri sebagai presiden Prancis ya. Dan pernyataan itu juga disampaikan Mbappe menanggapi keterlibatan dia tuh dalam sejumlah isu politik di negaranya ya, dengan nada bercanda ya. Kalau penyerang Prancis ini menyebut kalau ini ya, dia menyebut mengatakan dirinya sebagai banyak menerima kritik dari publik, katanya gitu. Aduh, menurut aku sih kalau bola aja gitu ya, nggak usah digabung-gabungin, nggak usah dicampur-campur dengan ini nggak sih, politik-politik kayak gitu. Kalau udah kayak udah campur dengan politik udah nggak seru nggak sih, teman berdua.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Feel Lebih Love Me. Emang lagu ini tuh kepedean banget ya, emang sesuai dengan nama-nama mereka ya. NPD, Teman Treduel. Waduh, setelah kita dibikinnya emosi dengan lagu yang sempurnanya aku, kayak kepedean banget loh. Ini juga udah ada lagi lagu baru mereka, I Love You But You Lebih Love Me. Oke, kita ke informasi, masih seputar informasi olahraga, Teman Predua, yes. Dan bukan hanya ini ya, bukan hanya kita di Indonesia aja, semua negara ini sedang berpesta untuk menyambut Piala Dunia, Teman Predua. Nah, dan banyak orang juga yang pengen untuk ikut merasakan vibes langsung nonton ya di stadion, kayak beberapa artis seperti influencer Fadil JD, content creator juga kan, terus juga ada beberapa public figure yang memang pencinta bola juga, seperti Ibnu, pokoknya ada dia, terus beberapa nama lainnya kayak stand up comedian, Mamat Al-Qadiri juga ya, sedang nonton langsung Piala Dunia saat ini. Nah, pokoknya seru banget, banyak banget yang bikin nobar-nobar juga ya. Karena memang gak bisa untuk nonton di ini ya, nonton langsung di stadionnya, kita nobar. Nah, tapi sama juga ini kayak Mark Lok yang pengen juga untuk merasakan atmosfer Piala Dunia 2026 secara langsung ya. Itu memang benar-benar antusias banget untuk mendukung tim favoritnya dari Tribun Stadion. Nah, salah satu pemain timnas Indonesia ini tuh akan bertolak ke Miami untuk menyaksikan langsung ya salah satu laga Piala Dunia 2026. Namun dia tuh belum bilang gitu ya pertandingan yang dia pilih nantinya tuh mau nonton apa, fansnya tuh apa tuh belum kasih tahu. Nah, jadi Stadion Miami sendiri tuh akan menggelar 7 pertandingan ya pada Piala Dunia 2026, termasuk laga rebutan posisi ketiga turnamen sepak bola terbesar dunia ya, pesta bola dunia ini. Miami Stadium ini akan menjadi tuan rumah bagi 7 pertandingan di Piala Dunia FIFA 2026, termasuk pertandingan perebutan posisi ketiga. Dan Stadion Miami sendiri akan menggelar 4 pertandingan fase grup pada Piala Dunia 2026, dan selain itu ada laga 32 besar, perempat final, dan juga perebutan perunggu, Teman Berdua ya. Dan soal dukungan Mark Lok sendiri ini dipastikan menjagokan timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Dan maklum ya, dia juga merupakan salah satu pemain naturalisasi kelahiran Belanda juga, Teman Predua. Jadi karena dia kelahiran Belanda, dia supportnya Belanda juga. Soal Piala Dunia, dia support Belanda katanya, tapi dia juga pengen untuk menikmati pertandingan lainnya kayak Maroko, Prancis, dan juga Spanyol ya. Dia juga pengen menikmati dan pengen menjadi ikut merasakan vibes dan support langsung dari stadion, Teman Predua. Widih, aku ada tiket lebih gak, Mark Lok? Kalau misalkan ada yang gimana ya, mungkin siapa tahu gitu kan, aku bisa nimbrung dikit ya kan. Siapa tahu bisa sampai juga di sana ya, di Stadion Miami, ketemu Messi tuh.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

0: era Ribu 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Masih di Pre 2 FM Ternate teman terbaik kamu. Teman Pre 2 kita masih di santai siang. Siang yang sangat mendung sekali ya di kota Ternate ini. Tapi cuaca-cuaca gini tuh emang paling sedep ya. Paling mantep kalau kita tidur sih ya teman Pre 2. Tapi kalau kamu ya sendiri dengan cuaca-cuaca kayak gini pengennya tidur juga atau gimana tuh teman Pre 2? Tidur sih lebih tepatnya ya. Anyway, Jepang ya lagi-lagi menunjukkan tradisi bersih-bersih ke dunia. Gak cuman fansnya aja, tapi para pemain tim nasional Jepang juga meninggalkan ruangan ganti mereka dengan sangat-sangat bersih, sesuai dengan seusai melawan Belanda yang berakhir dengan skor sama-sama kuat, yaitu 2-2 di hari kemarin tuh teman Pre 2. Nah, jadi lewat foto-foto yang dibagikan juga di situs resmi dari Federasi Sepak Bola Jepang ya, terlihat locker roomnya itu juga sudah dibereskan secara epic ya, jersey dilipat dan juga ditumpuk rapi sesuai warna gitu ya. Kemudian sampah juga dikumpulkan dalam kantong plastik, kemudian botol minum disusun, dan juga area pemain tuh terlihat bersih banget ya teman Pre 2. Dan gak cuma itu, para fansnya juga atau para supporter ini juga menunjukkan mental yang sama ya. Salah satu fans Jepang, mereka tuh bilang kalau saat di interview tuh mereka bilang itu adalah budaya kami. Ini tuh tentang rasa hormat pada segalanya. Nah, hormat kepada pemain, penonton, dan juga stadion. Nah, jadi kayak mereka tuh kayak ngerasa terhormat bisa berada di sana. Jadi mereka tuh tidak pengen membuat kotor lalu pergi begitu saja. Dia rasa tuh itu alasan yang alasan mereka sampai mereka tuh melakukan semua hal itu gitu loh teman Pre 2. Dan orang bilang bisa karena biasa tuh, emang iya sih teman Pre 2. Mereka tuh bisa karena begitu karena sudah terbiasa dari dulu. Jadi setiap laga Jepang gitu ya selalu terlihat para fansnya atau supporternya Jepang tuh, timnas Jepang pasti sebelum keluar stadion pasti ini dulu bersih-bersih dulu seperti itu. Bukan hanya supporter aja tapi para pemain juga teman Pre 2. Keren banget ya, budaya-budaya seperti ini sih yang sebenarnya dan seharusnya kita lestarikan ya. Bukan budaya-budaya ini sih teman Pre 2, timnya kalah atau timnya seri, waduh langsung tuh ya marah-marah ya, bongkar-bongkar, banting-banting barang. Janganlah ya kalau kayak gitu, jangan dong, malu malu sama orang-orang, malu sama negara lain ya. Tapi ada juga kalau malu-malu tapi nyaman, kalau itu sih Liodra ya buat temenin kamu. Masih di santai siang.

0: year.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Teman Pre2, salah satu prestasi membanggakan juga dari pembalap muda banget asal Sleman, Teman Pre2 ya, Kiandra Ramadipa ya, ini kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional setelah berhasil menjuarai Moto3 Junior World Championship ya. Dengan kemenangan tersebut, ini membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di sirkuit Estoril, Portugal ya. Dan hasil ini tuh juga menjadi podium keduanya ya di musim ini, setelah sebelumnya itu finish di posisi ketiga pada seri sebelumnya ya. Dan dia juga benar-benar mengucapkan terima kasih ya melalui postingan pribadinya di akun Instagramnya, Teman Pre2. Dan ini ya, Ride Honda Asia Dream Racing Junior Team ini juga memulai balapan tuh dari posisi ketujuh ya. Kiandra tampil konsisten dan juga perlahan memperbaiki posisinya sampai dengan berhasil merebut pimpinan lomba pada putaran ke-8. Dan setelah itu dia terlibat duel yang sengit banget ya, saling salib dengan Travis Brooke ya. Kemudian ada beberapa nama lainnya juga yang sebelum akhirnya mengamankan kemenangan, Teman Pre2 ya. Berkat hasil di Portugal, Kiandra tuh kini naik ke posisi kedua klasemen sementara Moto3 Junior 2026 dengan koleksi 51 poin. Dan pembalap debutan ini juga hanya terpaut 7 poin ya dari pemuncak klasemen ya, yaitu Giulio Pugliese ya, yang dimana ini mengoleksi 58 poin. Congratulations buat Kiandra Ramadipa. Aku suka banget namanya, Kiandra Ramadipa, keren. Asalnya dari Sleman ya, masih muda banget, Teman Pre2. Dan memang karena apa ya, orang Indonesia, dan memang mukanya Indonesia banget, Teman Pre2. Karena memang Indonesia asli ya, pure dia ya, enggak ada campur-campur, pure ya, asalnya dari Sleman, Kiandra Ramadipa. Congratulations.

Anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, ada yang lagi jadi sorotan banget nih ya, yaitu Levis, dimana mereka tuh sukses mencuri perhatian di tengah gelaran Piala Dunia 2026 setelah FIFA meminta logo mereka di Levis Stadium Santa Clara, California, Amerika Serikat itu ditutup selama turnamen berlangsung. Katanya karena Levis tuh bukan sponsor resmi ya untuk Piala Dunia. Nah, jadi sebagai konteks, hal ini tuh diberlakukan FIFA karena Levis tuh bukanlah official sponsor Piala Dunia ya. And meanwhile, di Amerika Serikat sendiri tuh banyak banget ya stadion yang pakai nama brand, dan akhirnya karena peraturan ini semuanya tuh harus melepas identitas komersial mereka sementara waktu dan hanya disebut berdasarkan nama kota setempat stadion itu berada, teman Tradua. Nah, merespon hal tersebut, Levis tuh justru memanfaatkannya tuh sebagai peluang marketing yang jenius banget sih menurutku, teman Tradua ya. Jadi ketika Levis Stadium ini menggelar pertandingan Piala Dunia pertamanya ya, logo besar Levis yang berada di atas papan skor itu tuh ditutup ya, ditutupi dengan panel putih ya. Walaupun begitu, bentuk khas dari logo Levis ini kan masih terlihat jelas ya, sehingga siapapun tetap bisa untuk menebak gitu merek yang ada di baliknya tuh dalam sekali lihat aja gitu. Nah, Levis kemudian ikut meramaikan momen tersebut di media sosial. Mereka tuh mengunggah foto stadion dengan logo yang sudah ditutupi sambil menulis welcoming the world of the beautiful stadium, teman Predua. Nah, gak berhenti di situ ya, Levis ini juga mengganti foto profil media sosial mereka, khususnya di Instagram ya, menjadi versi logo yang sengaja diputihkan gitu, menyerupai tampilan logo yang ditutupi di stadion. Dion, teman berdua, lucu banget. Jujur menurut aku ini adalah sebuah marketing yang jenius banget sih, jenius banget, keren banget sih ini, teman berdua. Ya, semoga aja sih orang-orang di sana juga bisa menjadi sorotan gitu ya. Ya iyalah, udah sampai di sini beritanya, berarti di sana juga udah ramai banget pastinya tuh ya, teman berdua. Gokil. Emang kepikiran ya, aduh, naikin gaji deh ya sama tim marketingnya tuh. This one right here. It's for anyone who can play. Anyone who gave their heart just to be free.

menggunakan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: FM terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Masih di santai siang teman Pro 2, santai siang-siangnya masih ditemenin sama lagu-lagu bagus dan informasi-informasi menarik masih akan aku share buat menemani teman Pro 2 ya untuk siang hari ini. By the way, di ini ya dari Menteri Dalam Negeri, Bapak Mendagri Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk memfasilitasi serta menginisiasi kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 sesuai dengan kondisi dan juga kemampuan masing-masing wilayah. Nah, ini

Memastikan keamanan, ketertiban, dan juga kenyamanan masyarakat itu tetap terjamin ya selama nobar itu tuh berlangsung, teman perdua. Wih deh, seru sih Pak, memang asik. Cuman masalahnya kebanyakan Pak izin ya, banyak banget nih ya yang tim-timnya main di ketika jam kantor tuh. Takutnya jam kantor, waduh ada nobar nih di taman film, ya udah kita jangan dulu kerja deh ya, kita nobar dulu yang penting. Kalau itu sih jangan ya, salah kalau kayak gitu. Ya udah deh teman berdua, di jelang pukul 15 aku pamit dulu dari Santai Siang. Setelah ini kita ada Sore Ceria. Jadi pastiin kamu stay cheer and enjoy buat dengerin Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradua.
1: Selamat sore teman Pradua, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pradua bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita mulai dengan informasi entertain teman Pradua. Ed Sheeran bakal hiatus bermusik demi fokus mengurusi anak. Ed Sheeran mengumumkan rencananya untuk hiatus bermusik demi fokus mengurus anak-anaknya. Kabar tersebut disampaikan langsung di atas panggung saat membuka rangkaian tur Amerika Utara bertajuk Loop di Glendale, Arizona pada hari Sabtu malam. Di sela-sela penampilannya seperti diberitakan oleh Daily Mail pada hari Senin 15 Juni, Ed Sheeran sempat berhenti sejenak untuk berinteraksi dengan penonton dan mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi dalam waktu dekat. Keputusan tersebut diambil oleh Ed Sheeran ingin meluangkan lebih banyak waktu bersama dengan istrinya dan juga kedua buah hati mereka, Lyra yang berusia 5 tahun dan juga Jupiter yang berusia 4 tahun. Sepanjang tahun ini, bintang pop tersebut memang harus terpisah dari keluarganya demi menjalani rangkaian tur global yang dimulai dari Selandia Baru pada Januari, lalu berlanjut ke Australia dan juga Amerika Serikat. Ed Sheeran juga dijadwalkan bakal terus mengitari Amerika Utara selama 5 bulan ke depan sebelum menutupi jadwal panjang turnya di Tampa, Florida pada 7 November nantinya. Beralih ke kabar olahraga teman Pradua, 10 jam usai laga, followers Instagram kiper KP Verde Fozinha tembus 5 juta pengikut. Sensasi Fozinha di Piala Dunia 2026 terus berlanjut, di mana followers alias pengikut Fozinha kini sudah tembus 5 juta hanya dalam waktu 10 jam usai laga KP Verde versus Spanyol berakhir. Fozinha sendiri jadi buah bibir saat KP Verde menahan imbang Spanyol dengan skor 0-0 meski mendapatkan serangan bertubi-tubi dan juga diuji 7 tembakan tepat sasaran. Fozinha sendiri bisa mengakhiri laga dengan catatan clean sheet. Torehan tersebut itu juga membuat nama Fozinha mengemuka. Salah satu indeksnya adalah melesatnya jumlah followers Fozinha di Instagram, dan dia juga hanya punya 50 ribu pengikut sebelum laga Spanyol versus KP Verde digelar, tiba-tiba mengalami lonjakan followers yang sangat drastis. Sekian untuk Info Pradua sore hari ini. Info Pradua selanjutnya kau bisa ikuti di pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jiran Reski Amelia. Terima kasih dan selamat sore.
0: RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: suara ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Dan 6.7 Prefet Lo 32, kita ada di sore ceria pukul 15 sampai di pukul 18 sore hari ini, teman Pro 2 barengan sama Zilan Reski Amalia sampai nanti di pukul 18. Dan untuk 1 jam ke depan kita ada informasi lokal buat temenin kamu. So enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih di Pride 2FM ternyata teman terbaik kamu, teman Pride 2. Selamat sore buat yang baru gabung dengerin Pride 2FM ternyata sore hari ini. Yeay, teman Pride 2, gimana? Hari ini siang yang apa ya, siang jelang sore yang sangat-sangat enak banget menurutku sambil dipakai untuk santai sore ya, ngopi, ngeteh sore-sore, makan pisang goreng, mantep banget tuh ya. Oke, kita ada informasi olahraga buat menemani teman Pre 2 ya untuk sore hari ini, di mana jelang Agustus ya, untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia seperti biasa ada seleksi paskibraka dan ada 6 pelajar terbaik asal Maluku Utara ini resmi diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti tahapan verifikasi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat ya tahun 2026. Dan keberangkatan mereka ini didampingi oleh tim dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, dan keikutsertaan para calon paskibraka ini juga berdasarkan surat pemanggilan dan juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya, tentang pemanggilan peserta verifikasi calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Nah, jadi untuk proses verifikasi nasional sendiri ya teman Pre 2 itu dijadwalkan akan berlangsung di 15 sampai dengan 19 ya. Jadi sekarang nih sedang berlangsung nih ya teman Pre 2 untuk proses verifikasi di Jakarta. Nah, dan para peserta itu akan menjalani sejumlah tahapan seleksi lanjutan buat menentukan kandidat yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat nasional. Dan 6 peserta yang mewakili Maluku Utara ini terdiri dari 3 putra dan 3 putri, yakni Reihan Hart Angelo dari SMA Negeri 2 Halmahera Barat, kemudian ada Ahmad Sidik Saputra dari SMA Negeri 1 Halmahera Selatan, ada Haikal Kadhafi Laude dari SMA Negeri 4 Kota Ternate, kemudian ada Adeline Felicia Sapa dari SMA Negeri 3 Halbar, kemudian ada Marda Tila Putri dari SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan, dan juga ada Sakira Lubna ya dari SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan teman Pre 2. Dan dari Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Maluku Utara ya, Bapak Bayu Naru Putro, ini juga bilang kalau apresiasi atas capaian para peserta yang berhasil ya menembus seleksi tingkat provinsi. Dan menurutnya program Paskibraka itu tuh punya peran strategis ya dalam membentuk karakter generasi muda ya, sekaligus memperkuat ya nilai-nilai kebangsaan dan juga ideologi Pancasila ya. Semoga aja ya semua siapapun yang nantinya akan terpilih ya, karena untuk pemeriksaan setelah tahapan verifikasi ya itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan rekam medis ya, tes kesehatan fisik, psikotes, sampai dengan penilaian minat dan bakat, dan seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan juga termasuk izin dari sekolah dan juga orang tua atau wali ya, itu sudah dinyatakan lengkap dan diserahkan kepada panitia pusat juga ya. Siapapun yang nantinya akan mewakili ya Maluku Utara di tingkat nasional nanti untuk Paskibraka 2026 ini, semoga bisa berprestasi di nasional ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar deh, amin. Teman Pre 2, dan nanti aku akan balik lagi, masih banyak updatean-updatean lainnya buat kamu, masih di Sare Ceria ya.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh, mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Teman Pre 2 masih dengan informasi lokal ya untuk sore hari ini dari Pemerintah Kota Ternate dan juga Panitia Hari Besar Islam ya atau PHBI Kota Ternate. Ini bersama dengan Kementerian Agama Kota Ternate hari ini tuh menggelar pawai taruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram ya 1448 Hijri ya. Dan kegiatan yang berlangsung pagi tadi ya dengan mengusung tema menebar maslahat mengutamakan umat ya. Ini juga diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat nih teman Pre 2. Apakah kamu juga tadi pagi ada yang ikut? Nah, jadi pawai mengambil titik start dari halaman kedaton Kesultanan Ternate dan berakhir di kawasan landmark Kota Ternate teman Pre 2. Dari ketua PHBI Kota Ternate sendiri juga bilang bahwa kegiatan ini tuh jadi momentum untuk menyambut Tahun Baru Islam ya, sekaligus sarana refleksi diri atas perjalanan dan juga capaian selama setahun terakhir ini teman Pre 2 ya. Dan antusias dari para peserta juga ikut pawai tadi pagi juga banyak sekali teman Pre 2 ya. Jadi startnya dari kedaton ya, jalan sampai di area landmark teman Pre 2. Seru banget. Aku ingat banget dulu ketika masih zaman-zaman sekolah ya teman Pre 2 itu setiap ada kegiatan-kegiatan seperti ini tuh kayak sekolahku pasti ditunjuk untuk ikut gitu. Dan aku tim yang pasti mau ikut karena memang seru. Dulu aku ingat ada pawai apa, ikut. Terus orang tuaku juga mengizinkan, jadi kayak ya udah gaskan aja. Dan selain seru ya, banyak dapat teman baru dari sekolah-sekolah lain, kita lebih ke ini ya, kayak lebih ke jujur malas belajar. Jadi kayak ya udah ikut aja gitu kan, ya udah nggak apa-apa kita panas-panasan, yang penting nggak belajar. Dulu pemikirannya itu kayak gitu ya, coba kalau sekarang mana mau. Itu dia tuh. Ada tadi pagi yang ikut juga teman Pre 2. Wih deh, momen-momen kayak gitu tuh emang susah banget untuk dilupain ya. Karena memang seasik itu dan seseru itu sih teman Pre 2. Atau kamu pernah gak sih? Pernah ada dalam situasi yang kayak gitu dari sekolah nunjuk kamu, oke nanti ikut ini ya, nanti ikut pawai ini ya, nanti berdiri di samping jalan untuk menyambut kedatangan presiden. Misalkan dulu tuh kayak gitu. Jadi aku ingat banget terakhir kali tuh jam SMP apa SMA ya, pokoknya ada presiden datang ya. Waktu itu aku lupa presiden udah Jokowi atau masih SBY, aku lupa. Cuma waktu itu presiden SBY kalau nggak salah ya teman Pre 2 datang, dan kita seluruh siswa tuh diminta untuk bikin kayak pagar betis gitu. Kita seluruh berdiri sepanjang jalan ya untuk dengan megang bendera gitu kan teman Pre 2. Terus kayak sambil nanti kalau presiden lewat kita melambai-lambaikan bendera ya sambil bersorak-sorak kayak gitu teman Pre 2. Tapi dulu hanya untuk menyambut presiden yang cuma lewat doang dan melambaikan tangan, kita tuh sampai dari gladi kita kegiatannya kayak 2 harian gitu deh, kayaknya semua sekolah deh waktu itu teman Pre 2. Jadi kayak murid-murid tuh pada berdiri di sepanjang jalan yang nantinya akan dilewatin bapak presiden. Tapi seru banget dulu. Aduh, pengen lagi, tapi maunya kembali ke masa-masa itu ya teman Pre 2. Ya udah, aku informasikan bahwa waktu kumandang azan masih lama ya, di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Masih ada lagu-lagu bagus nemenin kamu teman Pre 2.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Teman berdua dari Penitia Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Maluku Utara ini memperpanjang ya masa pendaftaran daring untuk jenjang SMA, SM dan juga SMK ya tahun ajaran 2026-2027 sampai dengan 20 Juni 2026. Nah, keputusan ini tuh diambil setelah panitia tuh menemukan sejumlah kendala dalam proses verifikasi dokumen peserta ya dari berbagai daerah. Nah, jadi dari Ketua Panitia SPMB Maluku Utara, Sofia, itu didampingi juga nih sama koordinator verifikasi dokumen Bapak Makmur ya, itu mengatakan bahwa perpanjangan itu dilakukan berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pendaftaran yang berlangsung di sejumlah stasioner atau juga pos layanan yang tersebar di Kota Ternate dan juga di 10 kabupaten kota lainnya di Maluku Utara ya. Jadi menurutnya tuh masih terdapat banyak berkas pendaftaran yang memerlukan proses verifikasi lanjut ya oleh operator dan juga verifikator. Dan selain itu dari panitia juga menemukan nih sejumlah dokumen yang diunggah peserta belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sehingga harus diperbaiki dan juga diajukan kembali teman berdua. Jadi memang yang tadinya hanya sampai di tanggal sekian ya. Nah, kali ini lebih diperpanjang ya sampai di tanggal 20 Juni 2026 di mana 20 Juni itu adalah hari Sabtu, teman berdua ya. Dan ya semoga aja buat teman berdua ya yang mungkin anaknya, adiknya atau kamunya sendiri nih yang saat ini sedang melakukan pendaftaran atau SPMB ya untuk SMA dan juga SMK ya. Semoga dilancarkan, semoga berkas kamu juga semuanya bisa aman ya teman berdua, biar apa ya ketika diverifikasi nantinya tuh semuanya tuh bisa berjalan dengan lancar. Itu dia tuh ya, karena gak kerasa ya, kayak mungkin karena kita udah gak sekolah kali ya udah lulus ya, jadi kayak udah gak tahu nih, oh ini ternyata bulan pendaftaran baru, oh ternyata ini adalah bulan ini, oh ini ternyata lagi ada ini kayak gitu kali ya teman berdua. Pantes aja kayak kemarin-kemarin ada ponakan-ponakan aku yang sibuk-sibuk banget nih ya sama emak-emaknya, emak bapaknya untuk daftar sekolah. Ternyata memang lagi ada SPMB dan sekarang memang lagi diperpanjang waktunya sampai dengan 20 Juni 2026 teman berdua. Ya udah, di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, informasi lokalnya sampai di sini aja, dan selain ini masih ada lagu-lagu bagus dan informasi-informasi menarik lainnya. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna li kulli syai'in soqala wa inna soqalatal qulub zikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

FM。Sore-sore emang paling mantep ya kalau misalkan santai aja sih teman berdua ya. Sambil santai, sambil ngeteh, ngopi-ngopi juga tuh ya udah paling mantep teman berdua. By the way, kita masih dengan informasi-informasi menarik ya untuk sore hari ini. Dan di pukul 16 lebih 20 menit ya teman berdua, kita masih ada obrolan-obrolan santai ya. Sambari aku kasih juga lagu-lagu bagus buat menemani kamu teman berdua. By the way, masih ngomongin soal Piala Dunia 2026 di mana RRI juga menjadi radio terestrial untuk menyiarkan jalannya pertandingan Piala Dunia teman berdua yang kamu bisa dengarkan ya melalui RRI. Jadi kayak kita tuh kayak kamu tuh bisa mendapatkan vibes dengerin bola ya teman berdua, bukan nonton bola tapi dengerin bola. Kalau misalkan dulu ingat kita sering banget denger bola, denger Persiter ya, tapi lewat radio. Nah, kamu tuh bakal kedapetin vibes kayak gitu lagi lewat radio teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu pengen ya gak hanya lihat visualnya, tapi kalau kamu pengen denger suasananya juga ya, bisa langsung dengarkan melalui RRI Pro 1 Ternate teman berdua. Nah, sambil ngomongin Piala Dunia ya teman berdua, dimana ada aksi-aksi simbolis dari Timnas Portugal juga nih teman berdua, di mana Timnas Portugal itu menunjukkan penghormatan kepada Diogo Jota ya jelang laga perdana Piala Dunia 2026 dalam sesi latihan. Cristiano Ronaldo ini dan sejumlah pemain Portugal itu terlihat mengenakan gelang khusus sebagai bentuk tribute untuk rekan setim mereka ya. Dan atribut ini itu dikenakan para pemain menjadi simbol dukungan dan juga penghormatan kepada Jota. Di mana momen itu juga menunjukkan solidaritas skuad Portugal ya menjelang dimulainya perjalanan mereka di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dan potret Ronaldo dan rekan-rekannya ini mengenakan gelang tribute tersebut langsung menjadi sorotan ya teman berdua, dengan banyak penggemar mengapresiasi gestur yang ditujukan oleh Portugal kepada salah satu pemain penting mereka juga, seperti itu ya. Dan katanya sih ya tahun ini tuh tahunnya Portugal, benar gak sih? Banyak yang memprediksikan kalau Portugal tuh bakal juara di tahun 2026 ini. Bahkan ada yang sampai udah memprediksikan kayak tapi ada beberapa prediksi sih. Ada yang bilang Portugal, ada juga yang bilang Belanda, ada yang bilang Spanyol, ada yang bilang kalau Argentina back to back. Waduh, nggak tahu juga sih ya teman berdua, kita mah ya ngikutin aja, nikmatin aja pertandingannya ya. Mau siapapun nanti yang jadi juaranya, semoga sih tetap Argentina ya. Ngarep banget ya. Kamu yang pengen kasih tahu juga ya tim favorit kamu, boleh banget gabung sama aku sambil aku kasih informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026 di 0813 731 2596 buat kamu yang pengen gabung sore hari ini di Sore Ceria.

Ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia, teman Predu. Kita bacain dulu ya yang udah ikut tergabung sore hari ini dari Kak Tantri Wiga namanya. Oke. Halo, selamat sore Predu. Kenalin, aku Tantri. Tadinya kok enggak ada Wiganya, aku pikir Tantri Kotak tuh, Kak. Piala Dunia kali ini megangnya Inggris, nggak sabar nanti pengen lihat aksi-aksi dari kesayangan-kesayangan aku. Jujur nggak terlalu ngerti bola, tapi selalu nimbrung dan selalu mau ngambil bagian aja dalam Piala Dunia, soalnya rame gitu loh. Jadi suka aja. Kali ini aku menjagokan Inggris dan memang setiap tahun aku selalu mengidolakan Inggris dan mudah-mudahan Piala Dunia kali ini Inggris bisa jadi juaranya. Amin. Apakah ini akan aja di tahunnya Inggris? Kita belum ada yang tahu nih, karena semua tim berpeluang ya. Karena Mbappe juga bilang tuh kalau mereka tuh udah nggak mau ya kalau misalkan cuma sampai di semifinal aja, karena mereka tuh bakalan target untuk sampai menjadi juara ya Piala Dunia 2026. Mbappe bersama dengan Prancis ya. Terus juga digadang-gadang kalau Portugal tuh bakal menjadi juara, Spanyol juga, Belanda juga. Gak tahu tuh ya teman Predua, mana yang nantinya akan menang. Oke deh Kak Tantri, yaudah nantinya jangan lupa tuh ya untuk menyaksikan laga yang udah kamu tunggu-tunggu banget. Seputar Piala Dunia ya. Nantinya akan ada laga antara ini juga nanti besok ya, ada Argentina besok di jam 10 pagi teman Pradua. Sebentar ya, kita cek jadwal dulu. Biar gak keliru say. Nantinya akan ada di jam 2 ya, di jam 2 atau jam 4 dini hari ya, atau jam 4 subuh besok itu ada laga Prancis versus Senegal. Kemudian di pukul 7 pagi ada Irak versus Norwegia. Kemudian pukul 10 pagi ada Argentina versus Aljazair. Kemudian di pukul 1 siang itu ada Australia versus Yordania teman Perdua ya. Inggris fansnya Kak Tantri ya, itu mainnya di tanggal 18 hari Kamis ya, di pukul 5 pagi ya, pukul 5 pagi Inggris versus Kroasia. Nah ini laga-laga big match juga nih, ada Portugal versus RD Kongo dan juga ada Inggris versus Kroasia teman Perdua. Wih, pokoknya banyak banget ya jagoan-jagoan yang main di besok dan lusa teman Predua. Kita tunggu-tunggu aja ya. Kamu yang pengen kasih tahu juga apa fans kamu, he, boleh banget aku tungguin nih teman Predua sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Masih dengan ngobrol-ngobrol santai kita sore hari ini teman berdua seputar Piala Dunia 2026. Dai dai, iko, dai dai, let's go. kayak vibes-nya tuh Shakira banget ya teman berdua. Tapi kemarin aku nemu ini lagi satu VT gitu di TikTok, Instagram juga ada. Lagi LGFVP banget, ada satu ibu-ibu ya. Kayaknya ini orang Sulawesi, orang Manado deh teman berdua, karena dari logatnya Manado banget sih. Jadi dia tuh kayak mengomentari, kayak dia lagi melihat video dari Shakira yang kayak lagi didandanin gitu ya teman berdua. Terus tiba-tiba ini kayak dia bilang gitu, kayak perasaan dulu dia lihat Shakira itu ketika dia masih SD dan berasa kayak dia tuh seperti anaknya Shakira gitu ya. Sekarang di usia Shakira yang udah 50 tahun kok dia berasa kayak Shakira ini gak tua-tua, dan kayak dia nih yang berasa kayak jadi mamanya Shakira gitu loh. Tapi iya lagi Shakira, aduh keren banget, gokil, cantiknya tuh kayak gak hilang-hilang gitu loh, masya Allah, tabarakallah ya kak ya. Kayak Piala Dunia Shakira, kayak orang tuh udah kayak nyantol banget di otak kalau oh Piala Dunia berarti Shakira, theme songnya tuh Shakira pasti ya. Dari Waka Waka ya sampai sekarang Dai Dai, waduh Dai Dai, Iko Dai Dai, let's go. Itu dia tuh. Nah kita baca-bacain dulu deh ya yang udah ikutan gabung juga. Ini ada dari Kak Diah namanya. Hai Kak Diah, dia bilang sore Pro 2, salam kenal buat semuanya, kenalin aku Diah. Hai Diah, dia bilang Piala Dunia gak terlalu ngikutin, cuman orang rumah rata-rata pilihnya Jerman. Apalagi kemarin katanya pas menang 7-1 terus pada gembira semua. Mak jadi gak masak, kita diajakin makan di luar semua. Gokil. Kak Dia, please banget kalau misalkan Jerman menang lagi ya, kayaknya kan gak bakal makan di luar lagi, please ajakin aku ya Kak Dia ya. Aduh, tapi yang seru dari orang-orang di Ternate tuh ya, kayak mereka tuh taruhan, tapi taruhannya tuh bukan pakai uang gitu loh teman berdua. Taruhannya kalau kalah berenang, kalau kalah lompat ya, berenang, terjun ke air apa segala macam kayak gitu. Jadi kayak seru aja ya teman berdua. Dan kayak ngelihat vibes atau suasana Piala Dunia sekarang juga lagi seru-serunya sampai-sampai itu juga menghasilkan keuntungan tersendiri juga untuk para pedagang jersey Piala Dunia teman berdua. Jadi ada 48 negara tuh ya. Nah itu dijual tuh ya baju-bajunya. Jadi siapa yang dukung negara apa bisa tuh beli jersey yang paling terbaru seperti itu ya. Harganya juga kalau misalkan kita mau yang asli udah pasti mahal banget ya. Jujur mahal. Jujur mahal ya. Jadi ya semampunya aja teman berdua. Dua, mau beli jersey yang harga berapa, yang penting ikut meramaikan juga gak sih, itu yang intinya. yaudah teman berdua, yang pengen gabung lagi boleh banget ya, kasih tahu tim favorit kamu apa, kamu dukung siapa. Tapi sabar, tadi kan dia ada, oh ini ada lagi satu nih teman berdua, sorry ya. hampir aja ke skip ya ini.

Coba dulu deh, aduh ampun, ampun-ampunan deh pokoknya. Ya baiklah teman Pri2 yang pengen gabung lagi masih ada waktu. Kalau misalkan belum jam 5 aku masih akan bacain lagi ya teman Pri2. Oke. Enjoy aja ya Pro2 FM Merate, masih bareng Zilan di Sore Ceria.

Ya, baca-bacain lagi deh ya yang udah kita gabung. Ada dari Iki yang katanya dia bilang dia dia fansnya Argentina. Aduh, sama dong kita nih. Bacain dulu ya teman berdua. Dari Kak Rizky, Kak Iki ya, dia bilang Argentina harga mati. Kalau yang lain para tahu sudah, terserah. Pokoknya yang penting Argentina. Semoga besok Argentina menang, torang mau nobar di Taman Film. Kayaknya aku juga mau tewek sana ya habis upacara. Nonton pakai baju korpri ya. Waduh, waduh, waduh, waduh. Oke. Ini lagi nih dari siapa namanya? Dari Kabina. Hai Bina, dia bilang nggak terlalu ngerti bola, tapi kalau ikut-ikutan aja berarti aku ikut suami deh milih aku ikut suami deh milih Portugal. Oke, Bang Dodo ya. Anak-anaknya Bang Dodo nih. Oke deh, berarti kayaknya ini bakal bakal udah mulai deg-degan dari sekarang ya sampai dengan besok, karena besok itu ada laga yang besar juga, laga Argentina, terus besok itu juga ada besok tuh diawali dengan Prancis dulu ya teman pre 2, Prancis, Senegal, kemudian Argentina, Aljazair ya, kemudian lusanya itu ada Portugal, terus ada Inggris juga ya, banyak deh ya, mana bikin deg-degan semuanya nih ya. Mainnya masih besok, fans Argentina udah deg-degan sampai sekarang. Tapi kayak jujur ya, sebagai fans Argentina ini jujur ya, lubuk hati yang paling dalam, karena mungkin kita udah baru aja juara di 2022 kemarin ya teman pre 2, jadi kayak di Piala Dunia kali ini tuh nggak terlalu jadi beban gitu loh buat buat buat kita gitu kan, karena biasanya kan selalu diceng-cengin gitu, selalu diceng-cengin apa bintang 2, apa tuh Messi belum pernah merasakan ngangkat Piala Dunia, bla bla bla bla bla, bla gitu kan. Nah ternyata sekarang kemarin setelah udah gitu ya, udah merasakan Piala Dunia, jadi kayak udah ngerasa udah lengkap banget gitu. Jadi kayak kita nggak terlalu terbebani sih ya, tapi kalau misalkan Argentina mau back to back juga di Piala Dunia kali ini juga nggak apa-apa banget ya, nggak apa-apa banget. Walaupun Dybala kesayangan aku nggak main, tapi nggak apa-apalah ya, masih ada yang lain. Thank you buat Kak Bina dan juga buat Kak Rizky. Thank you teman pre 2. Masih akan ada ngobrol-ngobrol santai kita sore hari ini. Masih di sore ceria ya teman pre 2. Kita abis ini ada informasi-informasi menarik lainnya buat menemani kamu. So enjoy aja di sini.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Siti dan masa indah lainnya dari Nugas. Siapa yang lagi suka banget sama lagu ini? Aku. Teman berdua di tengah hiruk pikuk gelaran Piala Dunia yang sedang menyita perhatian pecinta sepak bola dimanapun berada ya. David Beckham ini justru mencuri perhatian lewat aktivitas yang jauh dari lapangan, teman berdua ya. Walaupun masih sama-sama merumput ya, tapi merumput dia tuh beda, teman berdua. Jadi mantan kapten timnas Inggris ini juga membagikan keseharian dia sedang berkebun ya, sampai dengan memelihara ayam. Jadi dia nih fokus untuk berternak ya, teman berdua, dia berkebun dan juga berternak. Asik. Dan ya, dia membagikan keseharian dia berkebun sampai dengan memelihara ayam dan lebah ya di rumah pedesaannya. Nah, jadi perubahan rutinitas Beckham ini tuh menarik perhatian publik karena berbeda gitu dengan citra kehidupan dia saat masih aktif sebagai atlet sepak bola ya, dari jadwal yang padat ya dan juga sorotan media ya. Kini tuh dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk aktivitas yang dekat dengan alam dan kehidupan rumah tangga. Jadi kayak jauh lebih fokus dengan keluarga seperti itu, teman berdua. Tapi seru ya, seru banget. Aku lihat dia lagi panen ini, panen madu, teman berdua, sama apa sih, sarang-sarangnya gitu. Aduh, kayak seru banget ya. Seru banget ya orang-orang gitu dia tuh ya, kehidupan orang-orang setelah dia pensiun ya kan, teman berdua. Dia fokusnya bukan dar-dar-dor sana sini ya, keliling-keliling mana, dia fokus untuk berkebun tuh, teman berdua. Ya kayaknya aku nanti ya kalau pensiun kayaknya berkebun belakang rumah deh kayaknya, teman berdua ya. Tapi dia benar-benar apa ya, benar-benar menginspirasi banget, manifesting aku lah ya, teman berdua. Semoga satu kelak nanti ya bisa kecapai juga. Kayak ini mimpi banyak orang juga yang pengen kayak slow living gitu ya, slow living ala David Beckham. Tapi kayak banyak orang yang pengen juga kayak dia, teman berdua. Seru ya.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman berdua, kita masih ada updatean-updatean lagi ya buat kamu. Di mana ada sampah plastik yang biasanya itu berakhir di tempat pembuangan ya, pembuangan sampah. Nah sekarang ini bisa disulap jadi bahan bakar minyak oleh warga masyarakat di Bali teman berdua, lewat proses priolisis ya. Limbah plastik itu diolah menjadi bahan bakar yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan nih teman berdua. Menariknya ya, biaya produksi BBM hasil olahan tersebut ini tuh disebut hanya sekitar 7.000 per liter ya teman berdua. Dan selain menawarkan alternatif energi yang lebih murah ya, inovasi ini tuh juga ngebantu buat ngurangin tumpukan sampah plastik yang selama ini tuh menjadi persoalan lingkungan gitu ya teman berdua. Dan katanya ya, untuk program pengelolaan sampah menjadi BBM ini juga mulai mendapat perhatian karena dinilai itu bisa untuk menghadirkan solusi ganda ya, dengan mengurangi limbah sekaligus bisa menghasilkan energi yang bernilai ekonomi juga nih teman berdua. Keren, keren banget. Dan warga di sana juga ya keren banget, kreatif-kreatif banget teman berdua ya. Ya semoga aja sih bisa disupport ya teman berdua, jangan sampai enggak ada lanjutannya. Hanya diam di tempat saja teman berdua, karena ini satu hal yang bagus, mungkin bisa sebelum kita gunakan apa segala macam ya, mungkin bisa diuji ya, pasti udah diuji dulu lah ya, uji sampel dulu ya sebelum nantinya akan bisa kita gunakan. Siapa tahu ini adalah awal dari satu hal yang bagus juga gitu untuk kita di Indonesia teman berdua, untuk bisa dikembangkan juga ya, semoga bisa menjadi lebih besar lagi seperti itu. Oke deh, kita masih ada updatean-updatean lainnya buat kamu, masih di sore ceria bareng Zilan teman berdua.

kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

karena kita tahu sendiri konflik yang terjadi di Timur Tengah ya, antara Iran ya bersama dengan Israel dan juga Amerika Serikat teman berdua, dan akhirnya Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz, di mana itu adalah jalur kapal untuk untuk memuat minyak ke seluruh dunia teman berdua. Ya udah mereka tutup, ya udah dampaknya ke sekarang kita nih teman berdua, kita negara yang nggak tahu apa-apa tetap ikut merasakan dampak itu teman berdua, karena ya semakin hari ya minyak juga akan semakin semakin berkurang, stoknya juga akan semakin berkurang seperti itu teman berdua, karena jalurnya itu ditutup karena ya itu dia perang antara Iran ya melawan Israel dan juga Amerika Serikat teman berdua. Ya semoga aja sih cepat beres ya, biar kita di sini juga adem anyem aja gitu loh. Tapi untungnya kita di sini yang naik itu ini ya tidak terlalu yang signifikan ya, bahkan cuman Pertamax dan beberapa lain ya, karena kayak Pertalite kayak gitu yang subsidi itu nggak naik sama sekali teman berdua. Nah dan untuk harga bahan bakar minyak ya di berbagai negara Asia Tenggara itu berbeda, keadaannya cukup signifikan. Jadi memang di tengah dinamika harga energi global dan juga fluktuasi harga minyak dunia ya negara-negara ASEAN mengalami kenaikan berbagai ya harga-harga bensin yang cukup signifikan. Nah untuk harga BBM di beberapa negara itu bahkan tercatat jauh lebih tinggi ya dibandingkan di Indonesia, termasuk juga kalau misalkan dibandingkan dengan BBM non subsidi seperti Pertamax ya, di Indonesia tuh harga Pertamax saat ini kan naik di kisaran 16.250 per liter ya teman berdua, dan ini ya angka ini juga masih tergolong kompetitif ya jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga ya, di mana harga Pertamax tuh berada di bawah rata-rata harga bensin global yang diperkirakan mencapai sekitar 20.000 per liternya. Bahkan ya teman berdua tahu nggak sih di Singapura ya untuk harga bensinnya sendiri per liternya itu di 58.000 per liter ya, 58.000, gokil, gokil, gokil, mahal banget. Jadi berdasarkan perbandingan harga di kawasan ASEAN, Singapura itu menjadi negara dengan ya harga bensin yang tinggi ya teman berdua. Sementara itu Myanmar tercatat harga sekitar 36.680 per liter, dilansir juga dari berbagai sumber. Untuk kedua negara tersebut itu punya harga BBM yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan harga Pertamax di Indonesia. Nah jadi di kelompok negara lain, harga bensin di Filipina itu mencapai 23.000 per liter, Thailand itu 23, kalau di Filipina 23.536 per liter, kalau di Thailand 23.348 per liternya. Sementara itu Vietnam sendiri tercatat dengan harga bensin sekitar 15.600 ya sampai dengan 16.000 per liter. Malaysia dan juga Brunei Darussalam ini masih mampu untuk mempertahankan harga yang lebih murah ya berkat kebijakan subsidi energi yang ketat dari pemerintah masing-masing teman berdua. Jadi di Malaysia tuh harga bensin berada di kisaran 8.000 sampai dengan 16.000 per liternya ya, dan harga tersebut ini tuh tergantung juga jenis bahan bakar dan juga kebijakan subsidi yang berlaku. Nah untuk Brunei Darussalam sendiri itu tercatat sekitar 8.900 sampai dengan 9.500 per liternya ya teman berdua. Ini menjadi salah satu negara dengan harga BBM termurah di kawasan ASEAN ya, karena dukungan subsidi yang besar juga dari pemerintah seperti itu. Jadi posisi Indonesia sih saat ini menempatkan Pertamax sebagai salah satu BBM dengan harga paling terjangkau di Asia Tenggara ya, dan harga Pertamax tuh masih lebih rendah dibandingkan dengan harga bensin di Thailand, Filipina, Myanmar, juga Singapura. Kamu bayangin deh kalau misalkan semua harga BBM tuh naik, termasuk yang subsidi juga naik, waduh gimana dong kita ini kayaknya bakal demo besar-besaran ya. Terus kamu bayangin kalau misalkan Indonesia berada di posisinya Singapura ya, yang dimana menaikkan harga BBM tuh dari sekitar 40.000 sekian ya, 45.000 sampai dengan 58.000 teman berdua. Bayangin itu per liter ya. Coba kalau Indonesia di harga segitu nggak tahu deh. Oh my god, kayaknya aku bakal jalan kaki deh ya. Oh, naik sepeda aja, kita naik sepeda ya, mengayuh ya, biar kita hitung-hitung olahraga juga ya. Cuman agak berkeringat ya saya, karena kita di sini tanjakan turunan, waduh, pokoknya semuanya ya.

Ini tadi ya teman berdua, semoga keadaan dunia ini semoga bisa membaik ya, supaya kita juga bisa dapat hal-hal yang nggak positif tuh kembali lagi kepada kita deh teman berdua. Semoga, amin amin amin amin. Ya udah teman berdua, jangan mau pamit dulu ya dari sore ceria kita kali ini. Thank you banget buat yang apa ya udah nemenin, udah dengerin juga berdua FM Ternate sampai jam segini. Thank you. Jangan lupa untuk selalu dengerin berdua FM Ternate di 97, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta,

laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rafka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Klub Dayung Bahtera atau KDB asal Jakarta akan menjadi satu-satunya tim Indonesia yang berlaga di Sun Life Hong Kong International Dragon Boat Race 2026 dan ajang lomba perahu naga internasional yang tahun ini memasuki edisi ke-50. Pertandingan berlangsung di 27 dan 28 Juni 2026 di perairan Victoria Harbour Tsim Sha Tsui, Hong Kong, dan KDB akan turun di dua kategori sekaligus, yaitu International Mixed Championship dan Fancy Dress Competition yang melawan dari 220 tim dari 16 negara. Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai yang membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Pembukaan jalur ini berpotensi meredakan harga minyak dunia yang sempat melonjak akibat ketegangan di kawasan tersebut. Selat Hormuz juga merupakan jalur distribusi sekitar 1/5 pasokan minyak dunia dan setiap gangguan di jalur ini kerap mendorong kenaikan harga minyak global, sementara pemulihannya membuka peluang harga kembali stabil. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rafka undur diri dan terima kasih.

Yes, teman Prodo Ida masih di sini balik buat temenin kamu di malam hari ini juga ya. Ini juga pada masih libur gitu kan. Terus juga kalau dilihat di sini kan juga tanggal merah ya, ini rame banget juga jalanan di luar sana. Jangan lupa buat kamu yang lagi makan malam atau mungkin lagi melanjutkan aktivitas bekerja seperti saya ini, ya semangat. Nah, tapi teman peradua, kamu tahu nggak sih teman peradua, Indonesia ini ya sebenarnya ini akan menjadi negara pertama yang akan memakai compressed natural gas atau CNG 3 kg untuk memasak menggantikan LPG teman peradua ya. Nah, kemarin setelah mungkin ada yang 5 kg ya, 5 kilo ya apa berapa gitu. Ini ada yang 3 kg nih teman peradua. Ini berpotensi ya untuk menjadi negara pertama teman peradua. Karena Kementerian ESDM juga saat ini tuh tengah menyusun peta jalan transisi energi agar penggunaan CNG bisa diterapkan secara aman, efisien dan juga mudah diadaptasi oleh masyarakat ini teman peradua. Nah, langkah ini tuh juga jadi bagian nih dari upaya memperkuat ketahanan energi sosial nasionalis sekaligus memanfaatkan sumber daya gas alam dalam negeri. Nah, tabung CNG 3 kilo ini tuh juga sebenarnya nantinya akan menggunakan teknologi tipe 4 ya, berbahan serat fiber yang lebih ringan, kuat dan mampu menahan tekanan gas yang lebih tinggi gitu. Terus, selain itu, masyarakat juga tidak perlu mengganti peralatan memasak karena sistemnya tuh dirancang tetap kompatibel ya dengan perlengkapan yang sudah ada. Nah, penggunaan CNG ini juga diproyeksikan mampu mengurangi beban subsidi energi hingga 30-40%, sehingga berpotensi menciptakan sistem energi yang lebih hemat, berkelanjutan, dan ramah bagi perekonomian di Indonesia ini.

0: tim, aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Raih setiap kekayaan budaya, tugu pariwisata daerah di all around Indonesia. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Bandung. Sesuai dengan namanya, Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten di bagian baratnya. Bagian timurnya berbatasan dengan Jawa Tengah. Oleh karena itu, kebudayaan yang berkembang di provinsi ini mengalami akulturasi dengan daerah perbatasannya. Penduduk Jawa Barat mayoritas menggunakan bahasa Sunda karena suku yang mendiami daerah Jawa Barat adalah suku Sunda. Namun, di daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, bahasa yang dituturkan mengalami alkulturasi dengan daerah yang berbatasan dengan daerah tersebut, yakni bahasa Banyumasan dengan dialek Brebes. Rumah adat Sunda umumnya terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu teras atau bagian depan, tengah rumah dan kamar tidur sebagai bagian tengah, dan pawon, dan pedaringan atau goa yang merupakan bagian belakang rumah yang biasanya berupa dapur. Biasanya, rumah adat Sunda memiliki halaman depan dan juga belakang. Secara umum, pakaian tradisional Jawa Barat mencerminkan golongan masyarakatnya, seperti baju pangsi dan kebaya Sunda, dengan ditambah kain jebat digunakan oleh golongan rakyat biasa. Baju bedahan dan kebaya digunakan oleh golongan rakyat menengah. Jas beludru sulam benang emas digunakan oleh golongan rakyat bangsawan. Beskap digunakan untuk mojang dan jejaka. Pakaian adat pengantin Sunda, serta baju adat Sunda untuk anak-anak. Jawa Barat juga memiliki banyak tarian tradisional yang lekat dengan adat istiadat di daerah tersebut. Misalnya, tari Tayuban atau Nayuban, ronggeng gunung, ketuk tilu, dongger kontrak, longser, banjet, bangreng, keprongan, budaya Tarawangsa, kandangan, sekar putri, dan masih banyak lagi. Dan ada pun beberapa seni kerajinan dari berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Cirebon, batik tradisional Trusmi, kedok, rotan, lukis kaca, dan kulit Indramayu, tembikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba. Tasikmalaya, payung, anyaman, batik tulis, kelonggelis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi. Purwakarta dengan seni kerajinan keramik. Cibaduyut Bandung dengan seni kerajinan sepatu. Bekasi dengan anyaman bambu dan pahat patung. Serta Bogor dengan kerajinan tanduk. Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Nah, kalau tadi ya ini kita bicara soal CNG gitu, teman Perdua ya. Ini kita ke Jawa Timur dulu, teman Perdua. Yang katanya ya, pemerintah aja Provinsi Jawa Timur ini terus memperkuat sistem transportasi publik melalui pengembangan kapal cepat berbasis teknologi hidrofoil untuk penyeberangan antar pulau nih, teman Perdua. Wah. Nah, inovasi ini tuh juga diproyeksikan ya mampu mempercepat waktu tempuh, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung distribusi penumpang dan logistik antar wilayah di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga tengah mengkaji ya pembukaan koridor baru ya, ada bus Trans Jatim menuju kawasan industri yang di Pasuruan. Langkah ini juga dilakukan memperluas akses mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, dan menghadirkan layanan transportasi massal juga yang terintegrasi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan angkutan umum yang telah beroperasi ini, teman Perdua. Luar biasa sekali gitu, teman Perdua. Nah, ini kamu juga tahu nggak sih, teman Perdua, kalau Bank Indonesia ya dan People's Bank of China ya dari BI dan juga PBOC sepakat memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral guna mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Nah, kesepakatan ini juga mencakup perluasan kerjasama bilateral currency swap arrangement, terus penguatan transaksi lokal currency transaction, dan juga pengembangan infrastruktur keuangan lebih integrasi antara kedua negara ini. Jadi selain Indonesia dan Tiongkok juga resmi meluncurkan pembayaran QR lintas batas lintas batas serta memperkuat sistem pembayaran internasional melalui partisipasi Bank Mandiri dalam cross border ya interbank payment system atau CIPS. Nah, langkah ini juga diharapkan pastinya mampu untuk membuat transaksi perdagangan, investasi dan pembayaran lintas negara menjadi lebih cepat, efisien juga serta mendukung stabilitas keuangan dan kerjasama ekonomi Indonesia Tiongkok di masa depan ini, teman Prodo. Wow, ternyata banyak nih ya berita-berita yang positif juga gitu ya. Ya sama ini mungkin kita tahu banyak banget kan berita-berita yang mungkin kurang mengenakan bagi kita gitu untuk dibaca atau dilihat gitu teman berdua. Semoga aja dengan ini Indonesia pasti lebih maju lagi, lebih baik lagi gitu ya teman berdua. Dan setelah ini aku juga masih akan nemenin kamu ya, tapi sebelumnya bakal ditemenin juga sama lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Budaya Sumatera Utara begitu banyak. Daerah yang dihuni lebih dari 4 suku ini memiliki keberagaman budaya di wilayahnya. Dan provinsi ini dihuni oleh banyak suku bangsa yang tergolong dari Melayu tua dan juga Melayu muda. Namun, penduduk asli provinsi ini terdiri dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Sementara daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu timur dan barat, pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandailing. Sementara di daerah pegunungan banyak terdapat suku Batak. Namun, ada juga suku Nias di Kepulauan sebelah barat, dan kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh suku Jawa, suku lainnya seperti suku Tionghoa, dan beberapa minoritas lainnya. Musik yang biasa dimainkan cenderung tergantung dengan upacara-upacara adat yang diadakan, tetapi lebih dominan dengan genderangnya. Seperti pada etnis pesisir, terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan sikambang. Budaya Sumatera Utara tentunya tidak lepas dari tarian. Dari upacara adat, tari sakral biasanya ditarikan oleh dayu datu, ada juga tari guru dan tari tungkat. Biasanya, datu menarikannya sambil mengayunkan tongkat sakti yang disebut Tunggal Panaluan. Ada juga tari muda-mudi, mora-mora, parakut, sipajok, patam-patam sering, dan kebangkiung. Kemudian, ada tari magis misalnya tari tortor nasiaran, tortor tunggal panaluan. Tarian magis ini biasanya dilakukan dengan penuh kekhususan. Budaya Sumatera Utara juga tidak lepas dari hasil karyanya. Tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini yakni kain ulos dan kain songket. Ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, dan juga kesenian. Bahkan, kain ulos terbuat dari benang kapas atau rami. Warna kain ulos biasanya berwarna hitam, putih, dan merah yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan warna lain merupakan lambang dari variasi kehidupan.
0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Di 9.7 FM RRI Pro 2 ternyata itu teman terbaik kamu. Udah di jam 8 malam, Idar masih nemenin kamu juga di malam hari ini teman Pro 2 ya, sambil kita ngasih informasi-informasi buat kamu juga, terus juga muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RRI Pro 2 ternyata itu teman terbaik kamu.

Yes, ini kalau kita ngomongin soal komunitas juga, ini kan sebenarnya banyak nih ya teman Pre2. Ya ini salah satu adalah komunitas yang tadi aku udah sebutin juga, yaitu komunitas pelari dari gerak. Nah, komunitas olahraga Bayfolix ini berhasil menuntaskan 5K ya, 5 km hingga full marathon di BTN Jakim nih teman Pre2. Jadi emang para pelari dari gerak, wih. Ini lucu banget ya namanya ini gerak gitu teman Pre2 ya, yang menuntaskan 4 kategori sekaligus di BTN Jakim yang berlangsung pada 13 sampai 14 Juni kemarin, mulai dari 5K hingga full marathon. Dan gerak. Bacanya harus gimana? Gerak. Nah, gerak ini sendiri merupakan komunitas lari dari Bayfolix dan juga yang mengumpulkan orang-orang dengan satu tujuan yang sama, yaitu nyelesain garis finish bareng-bareng gitu teman Pre2. Nah, dari yang baru pertama kali ikut sampai yang udah biasa lari itu semuanya berhasil sampai garis finish di salah satu ajang lari terbesar di Jakarta. Wih, congratulations, solid banget ya ini bareng-bareng juga nih ya teman Pre2. Oke, teman Pre2. Nah, itu juga Danidar abis ini bakal balik lagi ya buat temenin kamu, jadi setenang aja terus pastinya cuma di area Pre2, ternyata teman terbaik.

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Nah, masih lagi balik ya buat nemenin kamu di malam hari ini nih, teman pre-2. Ini kalau kita ngomongin juga ya soal komunitas juga nih, teman pre-2. Ya, tadi juga aku udah sempat ngebahas tentang komunitas KDB ya, atau komunitas Dayung Bahtera ya, itu juga yang akan mengikuti klub dayung ya. Jadi klub Dayung Bahtera juga akan mengikuti event internasional ya, yaitu di Sun Life Hong Kong International Dragon Boat Race 2026 ini nih, teman pre-2. Nah, KDB ini bukan nama baru di kancah internasional ya. Oktober 2025 mereka ini meraih gelar juara di Sarawak International Dragon Boat Regatta 2025 di Malaysia, yang mengalahkan tim-tim dari Tiongkok, Filipina, Thailand di kategori DB12 Premier Mix ya. Dan kali ini panggungnya lebih besar lagi di, yaitu di Victoria Harbour Hong Kong. Nah, lomba peranagi ini tuh juga merupakan bagian dari program Hong Kong Summer Fun yang diselenggarakan Hong Kong Tourism Board ya, atau HKTB. Dan festival musim manis ini berlangsung di 19 sampai di 1 Juli 2026. Lama banget ya. Wah, ini semoga aja bisa menang ya di Hong Kong nanti, teman pre-2 ya, buat KDB sendiri. Dan ada di dua kategori yang mereka pertandingkan. Semoga aja mereka ini bisa mengalahkan ya tim-tim dari negara-negara lain sendiri. Amin, amin, amin, amin. Itu dia teman pre-2 ya. Itu dia teman pre-2 ya. Terus juga kita lihat sendiri di sini ya. Nah, ini nih ada nih ya, kayak ratusan penari cilik dari generasi muda yang mencuri perhatian dalam pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 yang digelar di Denpasar ya, dalam pawai Pit Ayah Duta Kota Denpasar ya. Sekitar 700 peserta tampil memukau membawakan ragam seni dan juga budaya Bali nih, termasuk penari termuda yang berusia mungkin sekitar 5 tahun, teman pre-2 ya. Keterlibatan anak-anak hingga remaja ini dari berbagai sanggar, sekolah, dan komunitas seni menjadi simbol regenerasi budaya yang bisa dibilang yang terus dijaga di Pulau Dewata ini. Nah, PKB 2026 ini juga sendiri akan berlangsung di 11 Juli mendatang dan melibatkan sekitar 20.000 seniman. Wow, itu 20.000 dari berbagai Indonesia ya pastinya ya. Kalau dari Bali kayaknya mungkin gak tahu juga sih ya, dari Bali apa enggak gitu. Itu nih teman pro, luar biasa banget ya. Semoga dari kota-kota yang lain atau daerah-daerah lain juga pastinya bisa menjaga budaya kita, tradisi kita ya, biar tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dan anak-anak muda ya bisa juga mempelajari gitu budaya-budaya yang sudah ada di daerah kita masing-masing ini.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate itu main terbaik. Kamu Denny Dar di sini masih nemenin kamu teman Pro 2 di jam 9 ini juga. Tapi setelah ini juga akan diputarkan lagu-lagu yang bisa dengan kau di malam hari ini. Jangan lupa juga buat makan malam, yang belum makan malam, yang masih bekerja juga semangat ya. Semoga kerjaannya selesai, atau mungkin yang lagi ada pekerjaan rumah ya, PR, terus juga tugas-tugas sekolah atau kuliah juga tetap semangat juga nih teman Pro 2. Atau mungkin yang lagi santai-santai aja, tenang aja ya. Udah siapin lagu-lagu yang buat kamu happy di malam hari inilah ya. Kita gak boleh nih sedih-sedih teman Pro 2. Yes, itu dia teman Pro 2, satu lagu yang akan mengawali di jam 9 ini. Ada Papa Raj Arrive dari Ed 20 ya, dengan 20 Mei ya, pokoknya itulah ya, spesial buat kamu.

perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

www.malaysia.my.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Idar masih menemani kamu di sini, teman Pro 2. Buat yang lagi di jalan juga hati-hati, jangan ngebut-ngebutkan karena ini jalanan ramai banget nih ya, nggak tahu ini pada kemana. Mentang-mentang libur jalan-jalan gitu ya. Nah, itu teman Pro 2, Idar akan menemani kamu di jam 10 waktu Indonesia Timur ini. Sambil buat kamu mau request lagu juga bisa banget ya, ke question box yang udah Idar taruh di instastory kami di @rrpro2_ternate, duanya pakai angka ya, langsung aja ke Instagram kami atau mungkin nanti di live TikTok juga bisa banget nih teman Pro 2. Sambil kamu mau cerita-cerita, curhat-curhat juga bisa banget teman Pro 2 ya, sampai di jam 11 Idar akan nemenin kamu buat request lagu. Sambil muterin lagu-lagu kita ngobrol-ngobrol seru cuma di request dan sharing time di RRPro2 Ternate.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Ayo.
1: Yes, selamat berdua ya. Edar masih nemenin kamu juga di malam hari ini nih, teman berdua. Jadi kita bakal have fun saja ya. Dan kalau aku lihat di sini question box-nya, ini sudah ada yang request nih, teman berdua. Lagu dari Mesahira, Merindu Lagi ya, dari underscore Aung Yanlin. Wow, okay, udah aku siapin lagunya nih, teman berdua. Dan by the way juga, ini di bulan Juni ya. Gimana keuangan kamu, apakah aman ya, apalagi dengan BBM yang juga naik. Aduh, naiknya juga gak kira-kira. Itu teman berdua ya, jadi agak-agak boncos juga gitu ya, apalagi yang mungkin kerjanya jauh dari rumah, terus pakai motor atau mobil. Isinya berapaan tuh ya, berapa kali juga gitu dalam seminggu ada teman berdua. Tapi teman berdua, aku pengen nanya ke kamu nih ya, di bulan ini udah kamu udah beli atau check out barang apa aja ya? Coba kamu mungkin sharing-sharing juga. Kalau aku sih sebenarnya baju, kemeja ya, kemeja buat kerja juga, terus kemeja juga buat apa lagi ya, nggak ada siap, nggak ada apa-apa sih. Kemeja sama ini sih kayak makanan gitu loh, teman berdua, di makanan di apa, makanan yang ada di TikTok gitu ya, karena sangat-sangat ngiler ya, liatnya enak banget tuh katanya kayaknya. Itu dia teman berdua, setelah ini aku langsung muterin lagu dari Mesahira, yaitu Merindu Lagi, spesial buat kamu. Cuma di area Reprodu Alternatif. Kalau misalkan kamu mau request lagu, langsung aja ke WhatsApp 0813-3312-5896 atau di question box juga boleh, di area Reprodu Alternatif 2-nya pakai angka.

0: here. Make
1: it. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Bagi teman Pro 2 pastinya cuma di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu Idar juga di sini masih nemenin kamu juga nih teman Pro 2 sampai di jam 12 dan setelah ini juga akan diputerin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu di malam hari ini. Pastinya yang mau beristirahat aku puterin lagu-lagu yang mungkin bisa nemenin kamu tidur beristirahat ya. Buat yang lagi bekerja juga semangat, yang lagi di jalan juga hati-hati, jangan ngebut-ngebut bawanya, semoga selamat sampai di tujuan. Dan selain lagu-lagu yang akan kamu lagu-lagu yang agak-agak slow, mellow gitu ya. Jadi gak apa-apa lah ya di malam hari ini.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya tone penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program RRI Pro 2 Ternate untuk edisi 16 Juni 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 17 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

dan selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada untuk hari ini di Rabu 17 Juni 2026. Program Madua RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7. Streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Ternate.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2, untuk saat ini di pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami informasikan untuk kumandang azan salat subuh di hari ini tepat di pukul 5 lebih 4 menit, dan tentunya untuk zona religi Pro 2 juga akan hadir teman Pro 2 ya, untuk nantinya pada pukul 5.30 akan hadir Hasanah Pagi, dan akan berlanjut untuk Jasmine Music serta program dari Pro 2 Ternate untuk sepada di hari ini. Dan nomor Pro 2, kita jelang bersama kumandang azan salat subuh untuk kota Ternate tepat di pukul 5 lebih 5 menit.

indah dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah. Suara

orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: berjalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bisa berbagi untuk program Hasanah Pagi di edisi hari ini. Dan teman Pro2, insyaallah kita semuanya dalam nikmat keimanan Allah yang selalu terjaga dan untuk saling berbagi kebaikan. Salah satunya di program Hasanah Pagi Pro2 Ternate. Teman Pro2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi mengenai ciri orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, surat An-Nisa ayat 142 membahas tentang sifat orang munafik. Sebagaimana diketahui, orang munafik dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Teman Pro2, An-Nisa sendiri merupakan surat keempat dalam Mushaf Al-Qur'an. Dan surat ini terdiri dari 176 ayat dan diturunkan di Madinah. Dan teman Pro2, surat An-Nisa ayat 142 yang dalam terjemahannya berbunyi, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Teman Pro2, menurut tafsir Kementerian Agama, surat An-Nisa ayat 142 berisi tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala mengenai sikap orang-orang munafik yang menipu daya untuk menghalangi perkembangannya agama Islam atau berkembangnya agama Islam. Orang munafik itu juga menipu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman Pro2, disamakan dengan menipu Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan orang munafik itu termasuk sesat. Teman Pro2, walaupun demikian, usaha mereka untuk menipu Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Karena justru Sang Khaliklah yang menipu orang-orang munafik itu dengan tetap membiarkan mereka berada di dalam kesesatannya. Jika mereka salat, ibadah itu dikerjakan secara asal atau tidak bersungguh-sungguh. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan, tidak bersemangat, merasa sangat berat, bahkan tidak senang, karena mereka tidak merasakan nikmatnya. Kalaupun mereka melakukannya, teman Pro2, mereka hanya bermaksud riya, ingin dilihat dan dipuji di hadapan manusia. Tidak karena mengharap ridha Allah dan takut akan siksaannya. Selain itu, teman Pro2, orang-orang munafik juga tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali di hadapan orang. Meskipun begitu, tidak banyak waktu yang mereka habiskan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, dalam tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka mengenai surat An-Nisa ayat 142 juga diterangkan hal serupa. Pada ayat ini turut disebutkan tanda dari orang munafik, yaitu mereka mengerjakan salat dengan rasa malas. Meskipun orang munafik salat, amalan yang mereka kerjakan itu hanya untuk riya. Mereka ingin mempertontonkan salat mereka kepada manusia. Dan teman Pro2, dengan ulasan surat An-Nisa ayat 142 tentang ciri orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dapat kita cerna dengan seksama dan insyaallah kita terhindar dari sifat orang munafik yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Teman Pro2, sesungguhnya apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, sebagai orang dengan keimanan Islam, tentu harapan dan tujuan utama adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Insyaallah untuk yang sudah kita bagi di Hasanah Pagi hari ini dapat meningkatkan keimanan kita dan menjadi pengingat bahwa sesungguhnya kita
kita hanyalah hidup sementara di dunia. Dan teman pro 2, demikianlah hasanah pagi. Insyaallah kita bisa kembali berbagi di edisi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

selamat pagi teman Pro 2. Tri Ismail hadir nemenin kamu di Spada untuk hari ini di hari Rabu tanggal 17 Juni ya. Aku mau bilang April tadi. 17 Juni 2026 kita bakal mengudara ya untuk program Spada yang bisa kamu dengarkan setiap harinya dari jam 6 pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Udah banyak informasi yang aku siapin buat kamu. So, buat teman Pro 2, yuk kita menelusuri Spada Pro 2 dari sekarang dengan banyak lagu bagus biar kamunya makin melek bangun pagi dengerin lagu bagus, semangat terus barengan sama Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Predu untuk pagi ini kita bakal membuka informasi buat kamu dari kabar-kabar Piala Dunia. Yes, ini ya, tadi aku keluar dan melihat Om Predu ya. Ini ada beberapa, bukan beberapa sih, ada banyak ya. Kalau beberapa kayak hitungan jari banget ya. Tadi aku keluar ngelihat teman-teman yang konvoy merayakan kemenangan dari Prancis Om Predu ya. Tapi yang lucu itu Tom Predua, kalau di beberapa negara yang memang basis supporternya banyak gitu ya, itu kan kita akan hanya melihat satu bendera yang dibawa dalam konvoy kemenangan. Tapi tadi tuh rame, kayak semua tuh merayakan gitu, semua turut merayakan kemenangan dari Prancis. Ada bendera Brazil, ada bendera timnas Argentina, kemudian juga ada bendera Portugal. Jadi kayak ngelihat ada Spanyol, dan semua ikut merayakan sepertinya ya, begitu harmonis saudara-saudara. Dan nomor 2, hasil Prancis dan Senegal dalam grup I ini untuk Piala Dunia 2026 ini berlangsung pada hari Selasa tanggal 16 Juni waktu setempat, atau pada Rabu dini hari waktu Indonesia Timur. Dan kemudian skor berakhir dengan skor 3-1, Kylian Mbappe melewati pencapaian dari Olivier Giroud. Dan duel pembuka di grup ini, Tom Pradu, antara Prancis Senegal, ini berlangsung di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat. Dan kemenangan Prancis atas Senegal ini didapatkan atas gol dari Kylian Mbappe yang tercipta di menit ke-66 dan juga pada menit ke-96 pertambahan waktu babak kedua. Dan gol dari Senegal juga dicetak oleh Brandly Barcola. Dan sementara itu gol sematawayang timnas Senegal juga diciptakan oleh Ibrahim Baye ya, di menit ke-95 plus tambahan waktunya Tom Pradua. Oh iya, ini untuk gol timnas Prancis dicetak sama Kylian Mbappe di menit ke-66 plus tambahan waktu di 96 menit. Kemudian pada gol lainnya dari Bradley Barcola di menit ke-82. Dan untuk gol sematawayang dari timnas Senegal diciptakan oleh Ibrahim Baye di menit ke-95 pertambahan waktu Tom Pradua. Dan kamu juga harus tahu nih, Kylian Mbappe melampaui pencapaian dari Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Prancis ya. Dan bahkan Mbappe mencetak 58 gol dalam 99 pertandingan, lebih cepat dari Giroud yang menampilkan 57 gol dalam 137 penampilannya. Seperti itu Tom Pradua. Dan pertandingan lainnya lagi nih, ada Norwegia yang di mana juga akan memulai ya pada petualangan Piala Dunia 2026 yang pastinya membawa ambisi besar nih menghadapi Irak pada laga perdana grup I sendiri tahun kedua. Dan seperti yang udah mungkin teman-teman juga banyak yang memprediksi gitu ya, pertandingan Irak dan Norwegia ini akan berlangsung di Kilat Stadium, Foxborough, Amerika Serikat, Tom Pradua. Nantinya bakal berlangsung di pukul 7 pagi ini waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga menjadi pentasnya ataupun mentasnya si Erling Haaland, Tom Pradua, pada edisi Piala Dunia 2026. By the way, buat kamu nih, sambil update juga nih informasi-informasi lainnya melalui portal kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 7 aku masih akan punya banyak informasi, masih akan update informasi lainnya lagi, masih punya banyak lagu bagus. Dan yuk teman Pradua untuk bisa sarapan informasi di Pradua Ternate. Dan pastikan juga untuk terus menjadikan Pradua sebagai teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Mama Pradu masih di Spade. Dan buat kamu yang lagi dengerin tadi di FM 96.7, di pukul 7 pagi ini ada pertandingan lainnya yang tersaji untuk partai Piala Dunia Tom Pradu. Ini ada Norwegia yang dimana juga menghadapi ya Irak pada laga pembuka dari grup I sendiri. Dan pastinya Tom Pradu ini akan menjadi yang seru ya, karena salah satu pemain dari Irak ya, pemain timnas Irak, si Putras ini tahun kedua, ini juga masuk dalam skuad timnas Irak. Dan kamu juga harus tahu kalau di mana untuk edisi Piala Dunia ya, edisi 2026 ini juga menjadi perdana dari si Haaland ini tahun kedua untuk tampil ya di turnamen 5 tahunan ini. Dan yes, silahkan untuk bisa ditonton Tom Pradu. Dan nanti aku bakal ngasih informasi perkiraan cuaca buat kamu sesaat lagi.

Dan selamat pagi Teman Pre 2. Aku mau ngasih informasi perkiraan cuaca buat kamu di hari ini di Rabu tanggal 17 Juni 2026. Nih buat kamu yang ada di wilayah Maluku Utara, Teman Pre 2, sebelum beraktivitas, kamu harus update dulu nih informasi di mana untuk pagi ini umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Di antaranya yang ada di Morotai, Lolonda Utara, Wasile, Maba, kemudian yang ada di Weda, Patani, GB, Gane, Widi, Obi, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang ataupun sore hari, ini umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Lolonda, Galela, Tobelo, kemudian juga ini di Ibu, Kao, Sahu, Malifu, Jailolo, Sidangoli, Batang 2, Ternate, Tidore, Hiri, Sovivi, kemudian Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Gane, Bacan, Obi, dan sekitarnya ya. Dan untuk suhu udara Teman Pre 2 berkisar dari 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 100% dan arah angin bertiup dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan adapun peringatan dini cuaca Teman Pre 2 agar waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Morotai, Ibu, Wasile, Maba, Weda, Patani, Gane, dan sekitarnya. Dan untuk gelombang ini berkisar dari 0,25 meter hingga 1,5 meter dan adapun peringatan dini gelombang agar waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Seperti itu Teman Pre 2 untuk kabar pagi ini, informasi perkiraan cuaca dan informasi wilayah Maluku Utara bisa kamu update di rri.co.id. dan Teman Pre 2, selamat pagi buat semuanya. Untuk yang lagi pada apa nih, pada siap-siap ke sekolah, ke kampus, atau mungkin ke kantor ya, buat semuanya selamat pagi. Kita dengerin lagu bagus biar makin semangat di hari apa ini, hari Rabu yang semoga semangatnya masih terus menggebu-gebu dong.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Teman Produce, ajak aku untuk ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita untuk edisi hari ini di 17 Juni 2026. Dan ini dia untuk pagi ini, aku punya 3 pilihan lagu yang semuanya adalah lagu-lagu koleksi new entry dari Produce untuk trivia request. Untuk trivia request pertama, kita punya lagu bagus dari Rio Laxcard featuring Om Andi Rianto untuk lagunya Sumpah Mati. Kalau kamu suka, langsung kamu pilih. Tapi denger dulu, lagunya kayak gini, Tom Bradua.

Itu dia tiga lagunya Tengah Pro 2, silakan dipilih langsung aja, nggak pakai lama-lama, di Instagram Story Pro 2 yang paling baru. Bisa kamu ikutan polling di situ sampai di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur.

0: Juara 2.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan? Atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

waspada di Antongpre 2. Buat kamu yang ingin update informasi dari wilayah Maluku Utara, langsung aja klik rri.co.id untuk mendapatkan informasi nasional, internasional, dan juga pastinya dari wilayah Maluku Utara. Nah, pagi ini udah pukul 8 pagi. 2 jam lagi kita bakal menyaksikan laga yang seru banget, Antongpre 2, antara Argentina dan juga Aljazair. Dan yes, kita bakal ngasih sedikit ulasannya buat kamu, ngomongin soal timnas Argentina yang dimana akan memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 untuk bisa mempertahankan gelar juara. Asa itu masih ada dan terjaga sebelum dan bahkan mungkin saat kick off nanti tahun pre-2. Tim Tango akan bersua dengan Aljazair, dan untuk laga grup Z sendiri Argentina Aljazair akan digelar di Stadion Kansas City di hari Rabu tanggal 17 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat atau 10 waktu Indonesia Timur. Dan sebagai juara bertahan, timnas Argentina datang dengan status unggulan pastinya tahun pre-2. Tim asuhan Lionel Scaloni ini berhasil tampil dominan pada babak kualifikasi zona Amerika Selatan dan tetap menjaga konsistensi melalui sejumlah laga uji coba menjelang turnamen digulirkan tahun pre-2. Dan pelatih yang kini berkarir di Liga Indonesia, ya ini ada Alfredo Vera, juga melihat negaranya masih menunjukkan performa yang menjanjikan. Dan kalau dari mantan pelatih Persebaya yang juga berasal dari Argentina mengatakan kalau lihat dari kualifikasi dan uji coba yang terakhir masih konsisten tahun pre-2, ya. Dan memang pada akhirnya di atas kertas tim Tango memang lebih diunggulkan, namun timnas Aljazair sendiri datang ke Amerika Serikat dengan modal yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena tim asuhan dari Vladimir Petkovic ini juga lolos sebagai juara grup G untuk kualifikasi zona Afrika dan membawa lini serang yang cukup berbahaya. Ada Mohamed Moura yang menjadi top skor kualifikasi Afrika tahun pre-2 dengan 10 gol yang dipastikan juga menjadi ujung tombak atau andalan. Selain itu, talenta muda Bayer Leverkusen Ibrahim Mazza juga siap menjadi kejutan di laga nanti. Dan meskipun begitu, tahun pre-2 Alfredo Vera juga tetap optimis kalau Argentina mampu membuka turnamen dengan hasil yang positif. Jam 10 waktu Indonesia Timur bakal kick off tahun pre-2 dan pasti bakal ada banyak kejutan dan pasti akan sangat seru karena basis supporter pendukung dari timnas Argentina juga lumayan banyak, ya, bukan lumayan lagi sih, banyak ya, untuk wilayah Maluku Utara yang tersebar di Halmahera Utara, Halmahera Tengah, kemudian di Sanana, kemudian juga yang pasti di Ternate. Dan ya, kita lihat aja nanti seseru apa pertandingan di pukul 10 pagi nanti. Dan pastikan kamu untuk terus menjaga sportivitas dalam mendukung timnas yang berlaga di Piala Dunia. Dan ya, pastikan kamu tidak mengikuti konvoi yang berlebihan tahun pre-2 yang akhirnya juga nanti bisa berdampak kepada keselamatan kamu di jalan raya, ya. Dan tahun pre-2 untuk selanjutnya masih ada banyak lagu bagus yang akan kita puterin buat kamu di Spada. Dan sekali lagi terima kasih masih terus menjadikan pre-2 sebagai teman terbaik kamu. Oh.

Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hama sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mau ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang torang kaya sudah.
1: Eh, stupi. Mana satu kata rada. Itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi. Dekat lagi.
2: Ya.